0: kakak bawa senam bang. Saram bawa pengkak bawa semak tong kau.
1: Thank you.